0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Balik lagi kembali hadir nih dari Lopez Sobat RDI di Nyarapku, nyariin acara pagiku. Yang memang Sabtu Minggu kita libur dulu gak ketemu ya. Dua hari gak ketemu rasanya kayak sewindu. Res, bener gak? Bener lah ya. Dari Lopez yang bakal nemenin kamu semua Sobat RDI dari jam 7 sampai jam 10 nanti. 3 jam cukup dong ya buat hoa-hoa di Nyarapkui pagi ini Sobat RDI. Ya udah, merapat aja kalian ya. Kalau misalnya kalian malu-malu, aduh jangan. Jangan kalau misalnya memang ngerasa masih malu-malu kucing apalagi gitu kan ya. Gak usah ikutan gabung Nyarapkui. Ramein aja Nyarapkui sekarang juga, biar kita bisa ikutan di absen di Burjo.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist, balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ya, pagi ini Sobat RDI, kita mau lanjut lagi nyapa kalian ya, lewat burjonya di 0815-1468-9995, dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Tapi sebelumnya kita kan selalu ditemenin sama yang bertahun-tahun sudah menemani, sudah menjadi teman harian kita semua, atasi capek dan pegal, terus redakan nyeri otot, olahragawan juga ya, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream, karena Hotin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapat Kanto Brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, terus ada juga Hotin DCL. Ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, ada juga Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Terus ada juga Hotin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot, terus ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow dulu Instagramnya ya, di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk langsung aja Ratu Keong Racun ya, apa buat kalian yang udah ikutan gabung lewat WhatsApp dan juga lewat fanpage. Langsung mulai ya, gaskeun ya. Hey.

dengerin dulu ya. Nyapa aja buat Mama Intan, Rudy Gugun, Julai, Boy BCL, dan Sobat Karni semuanya. Halo, selamat pagi juga buat Hasan yang ada di kawasan Jurumudi Baru, Tangerang. Nyapa aja buat semua yang lagi pada pantengin RDI. Mau pantun dong? Pagi-pagi gosok.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in.

di Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Informasi buat kalian Sobat RDI yang dengerin ya, lewat radio, lewat radio mobil juga, yang lagi di jalan. Selamat pagi semuanya, kita sapa. Dan pengen kasih informasi juga, ini datang dari inews.id, yang memang inews.id ini menginformasikan BNPB mencatat karhutla dan kekeringan masih dominasi bencana di Republik Indonesia saat musim kemarau. Tahu kan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Itu tuh Sobat RDI ya. Ini terjadi selama musim kemarau karena menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Abdul Muhari ini untuk salah satu kejadian karhutla ini terjadi di Desa Tadakong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Hari Sabtu tuh 1 Agustus sekitar jam 7 malam. Itu tuh ya, jadi memang dipicu oleh kondisi daun dan ranting kering di kawasan perbukitan berbatu yang mudah terbakar akibat suhu panas. Jadi memunculkan titik api secara tiba-tiba. Seperti itu. Jadi memang kayak bukan ada percikan api dari mana gitu. Memang saking panasnya ya, ada bebatuan dan juga daun-daunan yang tiba-tiba menjadi

0: percikan api. Dan BNPB juga menerima laporan kebakaran hutan dan lahan di Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Penyebab kebakaran juga masih diselidiki pihak berwenang. Dan peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, sementara luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Mayan ya. Seperti itu Sobat RDI. Dan ini sebetulnya kekeringan mulai berdampak pada pasokan air juga, air bersih apalagi ya di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terus belum lagi menurunnya curah hujan yang membuat sejumlah sumber air mengering, jadi warga ini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhan paling mendesak ini meliputi pasokan air bersih dan tempat penampungan air. Seperti itu ya. Dan distribusi air bersih ini terus dilakukan oleh pihak setempat, Sobat RDI ya, dari pemerintah setempat. Terus kemudian juga ada Pondok Pesantren Hidayatul Holil dan Pondok Pesantren An-Najah di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, juga itu sudah menerima 8.000 liter air dari Perumda Tonjong Aji Barang. Seperti itu, gercep pokoknya kalau ada apa-apa kekurangan air bersih langsung laporan sama pemerintah setempat biar gerak cepat juga bantuannya. Itu dia Sobat RDI ya. Tapi dengan musim kemarau ini kita harus selalu waspada juga, banyak apa, minum air putih ya, karena udah banyak juga yang memang ada gejala radang tenggorokan. Kalau misalnya radang tenggorokannya udah parah disertai demam, jaga kesehatan ya.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: traktir kamu ya makanan enak. Pada mau kan?
1: Hmm, kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM.

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan paling apa lupa gue? Apa Stevie? Radio RDI Jakarta, musik Indonesia paling eksis. Tuh bener kan gue?
4: Iya bener.
1: Oh ya bener tuh. Kenapa gue mulutnya salah? Oh yang gak ada tuh apa, selebriti? Dan pagi ini Sobat RDI, kita lanjut lagi aja di Nyerapku yang dipersembahkan Hot In Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Kita ajakin lagi buat kalian yang pengen ikutan ngabsen ya, di 0815-1468-9995. Dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita lanjut yuk. Ratu Keong Racun, nyapa kalian.

Aku Bulat Sutena. Kalau kamu cari musik dangdut, pop Indonesia, pop Melayu dan lagu Indonesia lainnya, ya dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

dan selebritis terexist balik lagi di Nyarapku dibarengin Puspa. Putuskan saja pacarmu. Ya, yuk kita lanjut lagi nih Sobat RDI pagi ini, buat yang udah ikutan gabung ya di Burjonya jam 7 sampai jam 8 kita kan ngabsen ya, biar tambah eksis kalian di 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Tapi kita bilang makasih dulu buat Hotin Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam, karena bertahun-tahun Hotin Cream sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hotin Cream original, ada Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromaterapi, terus ada Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, nyeri otot, terus kesleo dan nyeri sendi, ada Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dome aplikator dan kepijat, ada juga Hotin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan aja. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Lanjut lagi, Ratu Keong racunnya apa buat? Keong sawah, keong rawa, keong darah.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Gubernur BI mengundurkan diri, Bupati Pemalang ditangkap KPK, hingga keputusan MK soal dana pendidikan yang dipakai biayai program MBG. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin, 3 Agustus 2026. Berita pertama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia Jakarta pagi hari Senin yang lalu. Sesuai peraturan perundang-undangan, ia lalu digantikan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti hingga Gubernur definitif dipilih. Pengunduran diri Perry langsung direspon oleh pasar. Bursa saham dan rupiah kompak melemah selama beberapa hari, walaupun saat ini sudah kembali menguat. Sampai saat ini, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai siapa pengganti Perry. Berikutnya, lagi-lagi ada kepala daerah yang diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Terbaru, mereka menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Anom ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi terkait penerimaan proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Mirisnya, ini bukan pertama kalinya Bupati Pemalang terlibat kasus korupsi. Pada tahun 2022, Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, ditahan pula oleh KPK. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi selama periode 2021 hingga 2022. Asosiasi Pengusaha Indonesia hingga Pemerintah buka suara mengenai aksi pemasangan pagar tinggi pada pusat perbelanjaan. Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani menilai, pemasangan pagar dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan dan pemasangan pagar merupakan hal yang biasa dilakukan pengelola. Respons ini diberikan menyusul perhatian publik yang memicu beragam spekulasi di media sosial. Bahkan, ada narasi yang mengaitkan pemasangan pagar dengan antisipasi aksi unjuk rasa pada Agustus 2026. Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita yang belum terverifikasi. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dalam putusannya, Mahkamah memerintahkan pemisahan anggaran ini dilakukan paling lambat tahun 2028. Badan Gizi Nasional memulai operasi bersih-bersih sejak dinahkodai oleh Kepala BGN yang baru, ex-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia mengungkapkan, banyak pegawai ASN, PPPK, dan non-ASN termasuk tenaga ahli, yang dipecat karena melanggar aturan alias tidak disiplin. Sudaryono juga mengumumkan ada sekitar 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG yang dihentikan operasionalnya secara permanen karena tidak melakukan evaluasi perbaikan standar selama tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ada beberapa kebijakan baru yang dijalankan seperti kewajiban bagi dapur untuk membeli bahan-bahan pangan dengan harga acuan pemerintah. Berita selanjutnya, sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, bakal memasuki babak baru. Per 1 Agustus,

0: Indonesia membawa modal positif jelang laga krusial melawan Vietnam pada pertandingan ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 yang akan berlangsung malam nanti. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, unggul 2 angka atas Vietnam yang baru mengumpulkan 4 poin. Kemenangan akan membuat skuad Garuda memperlebar jarak sekaligus semakin dekat ke babak semifinal. Sebelumnya, tim Garuda meraih kemenangan dengan mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Seminggu berlalu, banyak cerita baru. Pahami semua melalui sumber terpercaya agar mata kita terbuka terhadap perubahan di dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Oke, baiklah warga, pagi hari ini kita udah digoyang asik sama Happy Asmara Kopi Dangdut. Warga udah ngopi, jangan lupa ya kalau memang itu buat jadi semangat dan tidak ada pantangan dengan asam lambung, ya udah gaspol ya. Pagi hari ini aktivitas juga harus tetap semangat di Senin 3 Agustus 2026 ya. Dan berita-berita hangat Cafe Dut, warga, termasuk satu orang pengunjung wisata di Pantai Semeti Lombok Tengah, warga, bagian laut sana, kemarin ada yang meninggal dunia saat melakukan swafoto di tebing Semeti, warga. Kejadian berulang kembali dan makan korban lagi, warga ya. Nanti kami hadirkan informasi lengkap.

lengkapnya di Kafedut pagi hari ini warga, dan update-update dari antaranews.com siap kembali kami hadirkan menemani warga beraktivitas Senin hari ini sampai jam 10 nanti.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
5: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
4: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
5: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
6: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
7: Ayo beriklan di radio.

Baik warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga. Dan kita ke informasi pagi hari ini warga di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Dan sekalian ini kita langsung aja update dari antaranews.com warga untuk pagi ini. Ya, warga Mandalika, informasinya tim SAR gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat bersuah foto atau selfie di kawasan Pantai Semeti, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari 4 korban, 1 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini diungkapkan Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan peristiwa yang menimpa korban bermula ketika mereka pergi ke Pantai Semeti pada hari Minggu, sekitar pukul 12.00 WITA, korban atas nama Sabila asal desa Skotong, Anissa asal desa Karangbakan Kuripan, Dimas dan Fedi asal Pancor Tempos warga. Pada saat selfie, korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak dan ketiga rekannya mencoba meraih dan menolong korban. Selain itu, mereka meminta bantuan kepada orang sekitar dan nelayan setempat untuk membantu menolong korban serta meneruskan informasi tersebut ke tim SAR Mandalika untuk meminta bantuan. Korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke klinik Selong Medical Service warga untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Korban meninggal dunia atas nama Sabila dan tiga korban lainnya mengalami luka-luka. Pihak SAR warga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada saat melakukan aktivitas di kawasan pantai sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan warga. Ya, itu warga Mandalika update dari antaranews.com. Kami hadirkan pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

Ya warga, jadi pembelajaran kita bersama karena Pantai Semeti dengan tebing-tebing yang indah dan curam warga, di balik itu ya ada malaikat maut siap-siap menjemput. Apalagi untuk yang berburu like, share, komen atau video FYP. Memang view-nya atau background pemandangannya itu sangat indah warga ya, tapi pentingkanlah keselamatan Anda warga ya, karena berulang kali Pantai Semeti ini warga memakan korban jiwa ya. Beberapa tahun terakhir warga Nggi, ada pasangan sejoli juga meninggalnya di situ warga Nggi. Ini terakhir korbannya yang cewek warga, dari 4 orang yang berhasil diselamatkan, satu diantaranya meninggal dunia. Dengan cerita yang sama saat mengambil foto atau berselfie di tebing curamnya Pantai Semeti, dan karena ombaknya itu memang ganas warga ya, bahkan ombaknya itu bisa melampaui ketinggian tebing yang ada di Pantai Semeti. Jadi pada saat kita tidak siap atau sedang asik selfie dan ombaknya sampai menerjang batu karang yang ada di situ, sampai melampaui tinggi karang tebing di situ warga ya, alhasil Anda akan terseret arus atau akan tenggelam warga. Nggih, mau hati-hati warga, jadi pembelajaran bersama. Semoga ini yang terakhir deh kasusnya warga ya. Sampai tim SAR-nya juga bilang begini warga, jauh-jauh kalian datang, kenapa cari masalah, katanya warga ya. Aneh haran ajal, teda warga nggih, den tau te mundur, den tau te pemaju warga. Tapi ada tapinya malik warga nggih, den sapadonya onya warga nggih.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: It's not just music, it's magic.
9: The best music for radio.
10: My

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: cerai, yang ini aku pergi. Berarti kalau pergi itu meninggalkan dan pergi jauh gitu warga ya. Biarlah jarak yang akan menyelesaikan semua persoalan perasaan. Cila, mana kembali ke masa lalu ya. Cita-cita atau pagi hari ini di Cafe Dut Warga Senin, semangat. Kita sudah di penghujung-penghujung, di kemana pecek WA-an dengan Niki Warga Enggih. Terima kasih kemarin yang udah seru-seruan juga ikutan di Cafe Dut Warga. Eh kok Cafe Dut Carmila ya. Ada Bunda Nur Akili, selamat pagi aja. Bundanya Aisyah sama Kakak Malika ya kemarin hadir. Terus ada Mak Naulia, Man Lena, ada Rahul Cekokan juga hadir kemarin warga. Oke, temui-temui kita juga yang di jalur telepon. Siapa lagi nih yang masih standby nangkring di sini? Ah, yang masih nangkring ya. Ini fotonya Bang Bang Hasrul ya. Oke. Mau menyerahkan hadiahnya untuk orang yang membutuhkan katanya warga nggih. Ini nomor WA-nya Bang Hasrul atau minjem nih ya. Boleh dikonfirmasi biar kita catat dulu warga nggih. Nomor KTP-nya. Siap, kita masih di Cafe Dut Bang Hasrul. Terima kasih sudah mengirimkan fotokopi KTP-nya ya, foto KTP-nya. Pak Muhammad Nasri yang ada di Kalsel juga selamat pagi. Mau salam-salam buat Nik, Mak Lena, Melati, Widya, Husniati, Pak Jumawan, Nur Hasanah, Nur Azizah, Nur Azizah. Nur-Nur semua lah singan warga. Nur Aisyah, Nur Aini ya, Ina Nuri ya, dah semua fans Mandalika, Pak Eko, Bu Kados ya, Papu Bajang, Gaga Percek, Telangan, Panu Gaga Percek nggih. Dan semua fansnya Mandalika di mana saja berada. Apun yang cengi-cengi iswat isrotuna. Jangan lupa jilbabku diamankan ya untuk seragaman besok pas hotaman ya. Sedutlah diriku yang sedang mensusi ini katanya warga ya. Barangkali setelah disedut capeknya akan menghilang. Is, kalau mau hilang capeknya nyuci, itu dijejerkan, bariskan yang merah-merah yang pakai peci dua orang itu di depan ya, biar semangat mencucinya balik lagi ya. Ini nerengat sama merah-merah hele julun, gimana mau semangat mensusi ya. Itu sekedar tips dari saya, terserah nanti yang merah-merah pakai peci yang dua itu mau dapat di mana ya. Minjem kayak dulu. Kita masih ada tambahan biaya isrotun ya. Dik tau cengi aku jak terus warga ya. Baiklah, terima kasih yang udah laporan pagi hari ini di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya. Ana langsung pamit aja warga nggih, karena waktunya memang udah sampai di sini saja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat untuk aktivitas Senin hari ini. Kita lanjut nanti di Cafe Dut, lanjut ke Mandalika Budaya Lombok sesaat lagi warga nggih. Oke, kalau begitu Ana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dengu. Kopi Dengu. Dipersembahkan oleh

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Thank you, warga. Tapi walah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedait Malik. Malik bedait li acara Mandalika Budaya Lombok. Jelas samangkin warga, nggih Senin tetap semangat ala guara idap-idap atak kerowok-kerowok idap si cuaca niki warga nggih neta. Mara biasa temuin tu warga nggih le 0815707684 nggih. Niki jari kalu alu ku warga ponjok bandeng ke oleh meken. Ini MBL lagi. Apa ponjok bandan lagu doang. Jadi lagu buka aja baru. Apa sih ke satu mereka lain anu warga lagi. Alur timba haniki warga. Lagu asli ini Ahmadi perasa ke lagu niki warga lagi. Aneh iya waneh. Cari lagu buka jebak atau warga mudahan tahu pada anak piara.

0: Tenggi warga alur timbak jadi lagu buka jebak. Tenggi Erni jelasa makin mulu sendi majuk temui niki saya request lagu warga. Yat lengkapi julu informasi dari antaranews.com. Warga Mandalika informasinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan seleksi terhadap lebih dari 500 orang pendaftar pelatihan kerja gratis yang akan dimulai akhir Agustus 2026 untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Ida Wayan Eka Putra Ekantara di Mataram kemarin mengatakan sebanyak 500 pendaftar pelatihan kerja ini mendaftar pada 3 jenis pelatihan kerja yang akan dilaksanakan. Sumber anggaran untuk pelatihan kerja yang dijadwalkan di triwulan ketiga 2026 dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sekitar sebesar Rp934 juta. Putra mengatakan kuota setiap jenis pelatihan masing-masing sebanyak 32 orang. Dengan demikian lebih dari 500 peserta yang mendaftar akan dikurasi menjadi 96 orang atau 32 orang di setiap jenis pelatihan. Dengan melihat animo masyarakat yang mendaftar untuk pelatihan kerja tersebut, Disnaker Kota Mataram akan melakukan seleksi secara ketat agar program pelatihan kerja tepat sasaran, yakni untuk pengurangan angka pengangguran. Karena itu, setelah penutupan pendaftaran pada 31 Juli 2026, tim Disnaker akan melakukan tahapan seleksi calon peserta pelatihan dengan beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksud antara lain merupakan warga Kota Mataram, belum bekerja atau pencari kerja, masih produktif di usia 18-45 tahun, belum pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan pemerintah Kota Mataram, Puna Pekerja Migran Indonesia atau PMI, dan masuk dalam data kemiskinan ekstrim atau data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN warga. Setelah dilakukan seleksi sesuai kriteria, calon peserta pelatihan juga akan dites wawancara untuk memastikan kesanggupan mereka mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan selama 6-10 hari bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK Provinsi NTB. Setelah mengikuti pelatihan, semua peserta akan mendapatkan peralatan sesuai jenis pelatihan yang diikuti, sehingga peralatan tersebut bisa menjadi modal awal mereka membuka lapangan kerja sendiri. Dia berharap melalui upaya pelatihan kerja dapat mendorong peserta untuk terus menggali kemampuan hingga dapat membuahkan hasil dari pelatihan yang diikuti agar dapat menekan angka pengangguran di Kota Mataram. Data Disnaker Kota Mataram mencatat angka pengangguran di Kota Mataram saat ini tercatat 4,8% dan sesuai rencana tata kerja tahunan, angka pengangguran tahun 2027 ditargetkan turun. Tata kerja tahunan, angka pengangguran tahun 2027 ditargetkan turun menjadi 30% dari angka angkatan kerja. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di MBL Jelsa Mangkin.
1: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
2: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Mandalika, budaya Lombok.

0: Nggih warga, mali ketulak mau ia terima temui tenggi. Ina, ina Dewi, ina Lintang, hadiah masih nganti niki le studio nggi. Kance ama Naila ranen nggi endah. Mudahan naru bait hadiah endah niki warga. Nggih. Bila ini nak ikhlas, ina Lintang kleye enden wah muncul-muncul kaya. Mudahan sehat-sehat nggih. Andi wah muncul-muncul biasa anmut pete anan warga nggih. Kan unit beketuan terus be lain telang unit terus warga nah eto Mandalika budaya Lombok.
1: Mandalika budaya Lombok.
0: Halo.
1: Yang ada.
0: Mandalika budaya Lombok password dulu.
1: Apa password niki?
0: Makin asik ecok ne.
1: Oh betul lupa tiang ni sini.
0: Iya.
1: Pira makin asik ecokan.
0: Pira ja umur am sida ke pengelupa am. Mun girang lupa anu jak pamajet tuah, panak lalu batin bakso.
1: Oh, anarga kita lupa tu lupa harga itu kan mana ada?
0: Oh, neh makan ha, anu password.
1: Kalau ingat tambah lagi sih dia menol dia ingat.
0: Makan ha, ingat password dan encok neu ni ni. Berembe ni geng, am ni bajang asrolan, eh, pesen kembentang.
1: Iya, bajang asrolan, bajang asrolan, support dia bajang asrolan ni ke?
0: Angka, pelinggin pak majet, angka ageng am asrol ni, kembe geng.
1: Oh, lemah-lemah, berembe sabar pelinggin.
0: Dan ini fokus. Aneh haru-haru aneh.
1: Oh, aneh mana yang buncut dulu mai?
0: Hmm.
1: Apa ni kita buncut ni ke?
0: Nggih, sila.
1: Lagu aja dulu.
0: Nggih.
1: Ya, lawasan apa? Lawasan arah, lawasan nikah.
0: Hambe.
1: Kaji dulu semalam kamar no.
0: Lagu napi mele em.
1: Nikah, John betul ada.
0: Oh, semalam kamar judulan.
1: Iya.
0: Tumbek bedengah dina arah bedoing ko.
1: Bedengah dina arah.
0: Semalam kamar nu dangdut doang bedoing ko.
1: Oh, semalam kamar dangdut.
0: Oh, John kursi roda, araan menojak nih.
1: No, angka iya, no.
0: Oh, lagu versi Sasa kan?
1: Angka iya Sasa, pernah pernah jam dangdut.
0: Au, au, au, au, au, au.
1: Tengah iya, iya jarang terdengar nih sih, bang ada.
0: Anggi, adin hak nyaca batur sak lain sila adit searu, nggih.
1: Oh, anggi, mana jadi nyapa lu sebagai jalan nih, jangan kerja. Ibu batu-batu sebagai pendengar nih tinggi.
0: Nggi.
1: Nggi, menelik belaya Lombok kan, sila perjumpaan saya jauh-jauh kan, kita angkat dia.
0: Nggi.
1: Bagaimana ada jadi selamat bertugas kita nih.
0: Siap.
1: Anda tetap sehat, begitu dia nih. Aneh, anu tebal sih dompet deh.
0: Siap.
1: Selamat pagi.
0: Gi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majid niki warga Gi. Gi yang ngisi bajang Asrul.

0: Tutup telepon nampak majet. Ada yang mau tamu batur sak lain gi. Niki aran Bang Ahyar elek montong ajan. Gi salam kenal tipe fans Mandalika dari Pasar Nambung Desa Sepi. Sekotong kena niki mun sepi. Resak aran sepi elek sekotong ya. Salam tipe tua pamong elek Nambung. Oh pantai Nambung. Sak solah umba kan niki aran pantai Nambung mu ara tebing-tebing kan niki warga. Gi mari tumpah runai. Iye run pidion batur teni warga. Kayaknya Andi ku hajuk nike. Tok bu cerita doang, padahal lon ingat videoan doang. Nggih sih ina nada. Mas Gambek niki lek Malaysia warga. Umbah salaman tiang tipak sak mau tamu tia marantanina Nuri, Bu Kados, Dets lapu-lapu on wasila. Mandalika budaya Lombok.
1: Makan apa,
0: cakapnya? Kodek suara. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Pira jin bawang.
1: Halo, masih mahal, nanu.
0: Yuk, waruam, dan wah update jin bawang. Wah, murah jin bawang, nani.
1: Masih mana kerja, nina nada?

Nah ni yang dua ni kita mui tu warga rak Pak Majid kan cetua dan sorlek penujang okay? Atat nyandang dua wahana hina nada okay. Si Malakama menuju warga John Kursi Roda Sabaru terikuat sisi Pak Majid nggih ini.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya kak, bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana kak?
3: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

acara Mandalika Budaya Lombok Arak Ruan datang Mbak Nisa Nurwidia Nikele Singapura warga nggi. How are you today? Mudah-mudahan solah ya mun cuaca di Singapura jadi panas bade warga ndek mara itejak niken musim nyet warga nggi. Yang hadir lengan muri bayi julu ite inan nada salam kenal tipak selapuk lapun fans Mandalika anggi Kampiasi Mbak Nisa Nurwidia le Singapura anggi.

0: membantu warga Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik ucapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat dan nanda.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Lagu-lagu ya yang pernah dengar tamuri ya nanda.
0: Siap.
1: Sama-sama atas ketinggian.
0: Gih.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tiba Pak Lalu Amir Sukerare. Kanci selapuk kabeh wah warga Sukerare nggih.

0: haruan tayangan oleh TikTok enah niki warga nggih. Assalamualaikum bahasa niki aran Ebi Rasaya nggih. Ex Maridieng endah. Be jalan ya karaoke bahasa niki bau menjelo aha taun men karaoke jageng wi nggih. Mandalika budaya Lombok. Halo. Angka anak pada kelemah-lemah suara. Maran julo senen ini bih borong bersemangat. Lemah letih lesu doang julo senen ini bih tanggal muda Malik. Semangat.
1: Makin asik kecap ni.
0: Menu para mesan bude masalah baden. Hai julu niki apa sen julu apa sen?
1: Makan Denubir.
0: Oh Pak Jalaluddin, gih? Jamiluddin.
1: Iya betul.
0: Anggi sila.
1: Sosiano warga nasi Batubara.
0: Anggi siap.
1: Lagu mana?
0: Anggi sila.
1: Nomor anu benci si mentoak.
0: Oh mentoak benci.
1: Mentoak benci.
0: Mentoak benci nggih. Aran lagu yeah. Temeri si mentoak masih.
1: Iya aran. Amin. Lombok Utara pada elenan.
0: Mentoak benci ha Lombok Utara ha asli nggih.
1: Iya. Yeah.
0: Ruhul jihad nggih sila.
1: Baik kalau gitu.
0: Kalau kan lalu Amir Sukrare kan?
1: Oh. Kepala-kepala kolega Amir.
0: Nggih.
1: Dan Bunda Sukai satu le. Bayaran.
0: Ini momen tua mendor ambilin.
1: Bapak aja. Saya sehat-sehat tuh nonton aja.
0: Nggih, semangat nggih.
1: Semangat, kalau mau lapor neng ada desa boncet dari seke.
0: Ngopi nelpon lah sing. Atau dia nak tak dengan pinam kopi pada lenike yen.
1: Jaga kan, itu orang sehat ke kota kan.
0: Anggi sila.
1: Ya, kita kalau dia tu senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menular soal mun batur lemas milun terlemas warga. Namun bebaturan kaca dengan hak semangat milu semangat lah menolah kepentingan berbesti-besti ni ke warga ni. Yakin besar rue rasen tite no warga masih kadang tergantung elit high besti tenggi. Saru rasa lalon Mandalika budaya Lombok.
2: Makin asik kejarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya lemas-lemas niak pada sihun doang nani.
2: Wajah selamat puasa.
0: Hei, hai ya tahun puasa masih itu nindek kak lemas.
2: Manis tak curah. Masih dengan tau.
0: Aneh tau.
2: Masih nyandung.
0: Gak main. Ini Malik nyambung Papuan Rizki Papuan Raska ni.
2: Ain dengan lemas bulan nan dengan puasa dengan senen.
0: Kau kena kejak sih nak bulan safar.
2: Puasa juga senen.
0: Aneh itu. Gi sila.
2: Anu Dewi yang waktu nak lagi yang lupa.
0: Gi.
2: Bintang balik dari Indiannya.
0: Napi?
2: Bintang balik dari India.
0: Bintang balik. Okay. Dah narap doing ta.
2: Versi India lah.
0: Versi sasak lah sing base.
2: India ya anu versi India.
0: Enggak narap doing niki versi Bang Maha Muhar doang.
2: Kandek ni tak sasak ni nani ke? Dan versi India ya.
0: Bintang belik hani jak Bang Muhar doang berdoing kah?
2: Bangun anu jangan
0: ikan. Dikeman boyak hani kelek muri.
2: Anu jangan ikan.
0: Sambi.
2: Malik, kalau ni ikut boyak yang kan ikan ucapet. Kalau ni tahu.
0: Ngapi judul lah.
2: kita sebelum kita meeting
0: lembok tak catat dan lemak aja marah inak ya Akbar inak Akbar wah mimpan manuk kam
2: Duin sawit aneh lagu tak versi India nih
0: Duin sawit
2: versi India buat Bollywood
0: angka bengong ngepeten lagu sasak nih India he lagu spesies sasak doang bedoeng
2: ke mana arah arah menu korban anu menani beseang
0: korban beseang
2: arah nih ke
0: arah an korban beseang nih arah versi India nih jaan eh sasak doang bedoeng ke niki duin sawit ja asli niki mau mampir pak versi Berembe kena versi India dengan India bernyanyi atau lirik kan India?
2: Lirik India
0: yang Astagfirullahaladzim Berembe tanda tepoter lagu sasak lagu ini bingung
2: angka iya unilah dengan itu kena versi India
0: angka iya kena iya bingung jari
2: nah,
0: angka iya kena versi sasak mulu januni lah sing tulisan
2: iya unik
0: India versi sasak menu
2: Kasak India,
0: ini. Kena, mau kena aja dengan India bernyanyi dong dek paham lah.
2: Kasak India, jaga kena versi India.
0: Kau iya kena, kau kena lagu India, sasak gak nonton kena si batu. Lipstick
2: kena batik, kena selehen
0: ni
2: selehen ni kau kau lengan, anak batik, batik
0: macam. Merampek, betul sol.
2: Lebih ke apa ni aja, kayak Bangka.
0: Ya wah.
2: Apa batu tu burung baju nih.
0: Wih sila.
2: Selehin bajang selehin tetap sehat hati nuna. arah favorit rezeki ni ke pengarang lalu. Kamar ni arah ni ke Sudarti arah ni ke pengarang lalu. Favorit rezeki sampun ke?
0: Tetap
2: sehat hati keluarga ni. Tetap keluarga ni ke pengarang lalu.
0: Mbak Marni hai yang daharan home calling wi nika
2: Kak Marni Sudarti aran nika
0: siap
2: Kak Sudarti
0: jarin Mbak Hani nika jane mam daiten jarin ge
2: iya
0: Mbak Hani nika jane mam daiten
2: anu dikau bedai buah pirang-pirang ya tetap bedai
0: mau tahu lagu ge
2: tahu
0: nggih siap
2: bareng nunggu di pangkiran
0: oh siap
2: nanti kita angkat keluarga jaga di sari naik nih
0: iya malik hari gini ini narasi silaturahmi
2: datang di teman-teman dong pirang masa anu iki
0: penyakit zaman nani wah nggih langat saling lai ono keluarga BWBW
2: kita bedai kita ini ya pendek kita tahu iya kita tahu
0: nggih sila
2: aku doang ketahuan nih
0: Gisir.
2: Aku doang ketawa ni, ni aja tak ketawa.
0: Gih, anti lagu mduin sawit gih, papun raskan gih.
2: Siapa batu tu sekali lagi?
0: Dah puahan baru?
2: Lima, yang rana lima. Buka tu. Buka tu, kita dengan ada dengan beratur, kemudian mengatur. Buta Sabri nami Sabri bicara ni Pak Perwakilan. Soalnya ini mulai baru.
0: Gi.
2: Buta Sabri lah aku tu mungkin.
0: Siap.
2: Dan tetap bagi saya tuan.
0: Gi.
2: Ini di Pak Neng ini dan tetap sehat. Amin. Panjang umur dan cari rezeki. Silakan
0: Gi. Gi, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi papun Raska, papun Rizki, Mbak Hani yang dalam ni kele pengadang gi upek kaleng. Hai anda Azir Jato ni kenjuk luar negeri ni warga gi. Pare juluk mentau benci menunjuk warga.
3: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
4: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
5: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
4: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
5: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
4: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angka seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Warga yat nempes jarin gile MBL jasa makin tampiasi sawah pada milu ngeramean. Pak Suryaya demen sa datang telat-telat nih warga mon request lagu menantu miskin genden bau geng lagu ateboking bejulu gih tampiasi sawah pada komen endah live TikTok gile samangkin warga gih aranja tes cis nih teparan warga gih aneh eta menuju ayat pamit jarinan warga ampura menara tersasala nggih baret bedait malik ilik pesona mandalike karing semenda nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Gubernur BI mengundurkan diri, Bupati Pemalang ditangkap KPK, hingga keputusan MK soal dana pendidikan yang dipakai biayai program MBG. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 3 Agustus 2026. Berita pertama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia Jakarta pagi hari Senin yang lalu. Sesuai peraturan perundang-undangan, ia lalu digantikan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti hingga Gubernur definitif dipilih. Pengunduran diri Perry langsung direspon oleh pasar. Bursa saham dan rupiah kompak melemah selama beberapa hari, walaupun saat ini sudah kembali menguat. Sampai saat ini, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai siapa pengganti Perry. Berikutnya, lagi-lagi ada kepala daerah yang diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Terbaru, mereka menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Anom ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi terkait penerimaan proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Mirisnya, ini bukan pertama kalinya Bupati Pemalang terlibat kasus korupsi. Pada tahun 2022, Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, ditahan pula oleh KPK. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi selama periode 2021 hingga 2022. Asosiasi Pengusaha Indonesia hingga Pemerintah buka suara mengenai aksi pemasangan pagar tinggi pada pusat perbelanjaan. Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani menilai, pemasangan pagar dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan dan pemasangan pagar merupakan hal yang biasa dilakukan pengelola. Respons ini diberikan menyusul perhatian publik yang memicu beragam spekulasi di media sosial. Bahkan, ada narasi yang mengaitkan pemasangan pagar dengan antisipasi aksi unjuk rasa pada Agustus 2026. Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita yang belum terverifikasi. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dalam putusannya, Mahkamah memerintahkan pemisahan anggaran ini dilakukan paling lambat tahun 2028. Badan Gizi Nasional memulai operasi bersih-bersih sejak dinahkodai oleh Kepala BGN yang baru, ex-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia mengungkapkan, banyak pegawai ASN, PPPK, dan non-ASN termasuk tenaga ahli, yang dipecat karena melanggar aturan alias tidak disiplin. Sudaryono juga mengumumkan ada sekitar 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG yang dihentikan operasionalnya secara permanen karena tidak melakukan evaluasi perbaikan standar selama tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ada beberapa kebijakan baru yang dijalankan seperti kewajiban bagi dapur untuk membeli bahan-bahan pangan dengan harga acuan pemerintah. Berita selanjutnya, sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, bakal memasuki babak baru. Per 1 Agustus 2026, praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping resmi dihentikan di seluruh tempat pengolahan sampah terpadu, termasuk Bantar Gebang. Karena itu, akan ada beberapa perubahan dalam mekanisme pengangkutan sampah, salah satunya adalah kewajiban memilah sampah oleh masing-masing warga. Sampah organik akan diangkut lebih sering, sedangkan sampah anorganik anorganik cukup diangkut 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar implementasi penghentian open dumping dapat berjalan lebih efektif sehingga tidak ada lagi sampah menggunung di TPST seperti beberapa waktu lalu. Berita terakhir, Timnas Indonesia membawa modal positif jelang laga krusial melawan Vietnam pada pertandingan ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 yang akan berlangsung malam nanti. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, unggul 2 angka atas Vietnam yang baru mengumpulkan 4 poin. Kemenangan akan membuat skuad Garuda memperlebar jarak sekaligus semakin dekat ke babak semifinal. Sebelumnya, tim Garuda meraih kemenangan dengan mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Seminggu berlalu, banyak cerita baru. Pahami semua melalui sumber terpercaya agar mata kita terbuka terhadap perubahan di dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.
3: Aduh, goyangnya. Ini goyang apaan sih?
4: Irai, dasar pelakumpa.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana kembali hadir menemani warga di Pesona Mandalika hari ini sampai jam 12 siang nanti warga. Yuk mari lanjut warga, yang pengen pesen lagu favoritnya boleh di sini sambil nunggu update dari antaranews.com, informasi terbaru dari seleb Bollywood dan juga tips-tips kesehatan yang bermanfaat pastinya warga ya. Kita ke Dulhan Hamle Jenggi dulu sebagai lagu awal jumpa.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.

baik warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita update kembali warga informasi lainnya dari antaranews.com. Kali ini informasinya PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengungkapkan pasokan listrik telah berhasil dipulihkan warga. Keterangan ini juga disampaikan oleh Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Haris Andika di Jakarta Senin. Menurut dia, tim PLN memastikan keamanan teknis dan mulai melakukan pemulihan awal pada pukul 5.14 WIB. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Apabila masih mengalami kendala pada layanan kelistrikan, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Sebagai informasi di PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Sebagai informasi, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik di Jawa dan pihaknya memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian itu tidak terjadi kembali. Darmawan mengatakan bahwa PLN akan menjaga dan mengantisipasi pemadaman listrik di Pulau Jawa melalui program penguatan keandalan sistem yang telah direncanakan sesuai dengan arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM. Menurut dia, penjagaan sistem kelistrikan melalui penambahan pasokan batubara dengan kalori menengah sampai tinggi, yakni 4.500 kalori ke atas yang dialokasikan khusus untuk PLN dari Kementerian ISDM sebesar 1,8 juta ton on top dari existing supply untuk bulan Juli. Darmawan menambahkan dengan adanya penambahan pasokan listrik, membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi. Selain itu, pada tahun 2027 ada penambahan 4,5 GW pasokan listrik. Dengan adanya penambahan tersebut membuat sistem di Jawa ini yang tadinya mengalami pemadaman bergilir, sistemnya akan langsung meningkat menjadi jauh lebih andal. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika.

Ji almarhumah ya, di lagu soundtrack film Dilwale Dulhania Le Jayenge. Kalau lagu ini lewat, woi aku miluk ngidung ngelik muri warga lagu dinarik dengan dengahak. Cepat banget nempel kalau lagu Bollywood di otak saya, ya ya Allah. Coba mau suruh apalan selain jangan ini nempel. Ya sudahlah, itu ceritanya Hanazari ya. Kita tahu kalau warga yang cepat nempel, warga kalau dengar apa gitu warga ya. Bisa jadi juga sebaliknya, kalau dibacain satu ayat bisa jadi warga cepat nempelnya ya. Beda-beda otak kita warga. Kalau lagu aja liriknya cepat banget apal ya. Ayat pendeknya apalin lagi ya, terus berusaha. Baiklah warga, sebelum kita lanjut, informasi bagus nih dari tips sehat dokter herbal ya. Bisa jadi pegangan ya buat warga, karena segala sesuatu terutamanya penyakit itu berasal dari perut, dan salah satunya adalah usus ya. Ini ada 7 kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan usus warga Enggi. Ternyata yang pertama ini bisa jadi saya sering lakukan warga, termasuk warga juga mungkin ya. Saat makan gak bisa jauh-jauh dari handphone ya, makan sambil main handphone. Karena bisa jadi sinyal yang dikirim ke otak itu memproses dan mencerna informasi yang di handphone gitu warga ya. Sementara usus kita pengen ngasih tahu kalau udah kenyang wey gitu warga ya. Tapi terganggu sama handphone di tangan. Sinyalnya jadinya tidak terkirim saat kenyang warga ya. Makan terus, makan sambil main HP. Kemudian mengiringi makan manis setelah makan besar. Wih, udah karbo ditambah karbo dan gula malik warga ya. Selalu makan manis setelah makan besar. Nah, ini juga menjadi poin kedua ya. Selanjutnya kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan usus adalah terlalu sering minum obat nyeri ya, atau pereda nyeri. Warga bisa jadi kategori obat pereda nyeri, warga udah tahu warga ya. Kalau saya sebut salah satu mereknya pereda nyeri, misalnya ibuprofen ya. Kalau misalnya ada pengawasan dokter, ada atau memang diresepkan oleh dokter, kenapa tidak? Tapi kalau sembarangan makan, bahaya ya. Kemudian kurang air putih minum air putih sepanjang hari. Ini juga bisa mengganggu kesehatan usus. Ngemil terus-menerus ya. Usus kita mungkin akan bilang begini ya, ini orang ya Allah gak berhenti-berhenti makan, mungkin bilangnya usus kita warga ya. Ngemil terus-menerus, sering menahan BAB juga gak baik untuk usus ya. Jangan terlalu sering menahan ya, terutama menahan BAB. Dan terakhir adalah makan terlalu dekat dengan jam tidur. Oke, itu 7 kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan usus secara garis besarnya warga Enggi. Kami hadirkan informasinya siang hari ini, semoga bermanfaat dari tips sehat dokter herbal.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Aku bengah, aku simo. Ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepleh hunim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik nge saru sarung unin dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai iya wah kan capal lah biarnan kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetap baru solah. Pokok apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

Oke, ini lagunya kemarin Nina Julin yang duet sama teman duetnya nggak tahu namanya ya, melalui aplikasi Small. Oke, Hamara Dil Up.

Warga, kita ke informasi lainnya ya dari Bollywood. Warga kali ini dari orang yang pernah disebut-sebut sebagai salah satu mantannya Aishwarya Rai, warga Vivek Oberoi. Vivek Oberoi kembali menjadi perbincangan setelah mengungkapkan bahwa ia tidak ingin menerima bayaran untuk keterlibatannya dalam film Epic Ramayana. Aktor tersebut memilih agar seluruh honor yang seharusnya ia terima disumbangkan untuk membantu anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Keputusan itu langsung mendapat banyak apresiasi dari penggemar dan pecinta film India. Dalam wawancaranya, Vivek mengatakan bahwa sejak awal ia telah menyampaikan kepada produser Namit Malhotra bahwa dirinya tidak menginginkan bayaran untuk proyek tersebut. Menurutnya, dana tersebut akan jauh lebih berarti jika digunakan untuk mendukung kepengobatan dan kehidupan anak-anak pengidap kanker. Ia juga mengaku bangga bisa menjadi bagian dari Ramayana yang disebutnya sebagai salah satu proyek film paling ambisius dalam sejarah perfilman India. Film Ramayana sendiri dibintangi oleh Ranbir Kapoor sebagai Ramayananya, warga. Kemudian Yash Saipalapi, Sunny Deol, dan sejumlah aktor ternama lainnya. Proyek yang memiliki anggaran sangat besar dan fantastis ini, warga, digadang-gadang akan menjadi salah satu film India terbesar yang pernah dibuat dengan skala produksi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Aksi sosial Vivek Oberoi pun menuai pujian luas. Banyak yang menilai keputusannya menunjukkan bahwa kesuksesan di dunia perfilman juga dapat dimanfaatkan untuk membawa dampak positif bagi masyarakat. Langkah tersebut semakin memperkuat citranya sebagai sosok yang aktif mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan di luar karirnya sebagai aktor. Vivek Oberoi berperan sebagai Hanuman ya di situ ya, karena film ini masih tahap pasca produksi. Dan Ranbir Kapoor menjadi sentra dari film ini, warga ya, film Ramayana dengan budget yang super fantastis, warga. Oke, okay, kami hadirkan informasinya siang hari ini dari laman Pesona Bollywood untuk hari ini ya. Oh, kita cek dulu nih dapurnya Ma Andila Dara, bukan dapur MBG ya. Mandila Dara, makan apa ndek hari ini, dan tim pawonnya deh, selamat siang aja ya. Sama yang masih standby di Pekan Kenyampuk ya, Ma Andila Dara dan kawan-kawan. Oh, ini tuan ipah yang dah wargi leni kenggi. Separuh jam monitor, jauh radio nasional, lagu mangkin narak suara nih ya.

Baik warga, udah jam 12.00 dan kita pamit saja dulu di Pesona Mandalika untuk hari ini. Yang dengar di TikTok, HP-nya di luar sono masih uji coba ya, aku belum lihat ya.

tes ombak dulu masih nu dua tok HP. Oke, muji mafkar DJ kalau udah salah kata ya. Besok kalau udah mantep-mantep hostnya bisa muncul di situ ya. Ini alatnya di negara India, mic-nya di apa namanya di Mekah Saudi ya. Oke lah, oke. Tumhe, thank you yang sudah atensi di sini ya. Oke. Mujib Mafkar DJ juga kalau ada salah kata. Nah, pamit. Bursa musik kita Mandalika hadir setelah Mandalika Breaking News ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste. Ye kya? Lift beach mein kyun rokte?

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi meluncurkan program Besti bersama siswa tanam cabai atasi inflasi sebagai bagian dari gerakan menanam cabai atau GMC yang melibatkan satuan pendidikan di seluruh daerah. Kegiatan yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praya Tengah pada hari Sabtu kemarin diikuti secara daring oleh sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. Peluncuran program tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. Haji Muhammad Nursia SOS MSI, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT, Asisten 2 Sekda Lombok Tengah, dan juga Komisi 2 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Perwakilan Bulog, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Tengah, serta Kepala Sekolah Sekabupaten Lombok Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah menegaskan bahwa pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran dan budaya menanam sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif. Melalui program Besti, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga pengalaman langsung dalam membudidayakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Selain itu, Wakil Bupati berharap para kepala sekolah dapat mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan, kepedulian terhadap sektor pertanian dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Ia optimistis apabila dikelola dengan baik, hasil panen nantinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih lanjut, ia mendorong agar program Besti terus dikembangkan ke berbagai lembaga pendidikan lainnya, termasuk pondok pesantren yang memiliki potensi lahan cukup luas untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Lalu Idham Halid MPD, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa program Besti merupakan bentuk nyata kontribusi sektor pendidikan dalam mendukung salah satu dari 9 langkah strategis nasional pengendalian inflasi, yaitu gerakan menanam khususnya pada komoditas cabai yang sering mengalami fluktuasi harga. Ia menjelaskan pada tahap awal program ini telah melibatkan 86 sekolah menengah pertama atau SMP yang tersebar di 12 kecamatan serta 165 sekolah dasar atau SD di 3 kecamatan yaitu Praya, Praya Tengah, dan Jonggat. Menurutnya program Besti tidak sekedar mengajak siswa menanam cabai tetapi juga mengintegrasikan kegiatan tersebut ke dalam kurikulum sekolah sebagai sarana pembelajaran tentang pertanian, ketahanan pangan, pendidikan karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai bentuk dukungan, setiap SMP menerima bantuan 125 bibit cabai, sedangkan setiap SD memperoleh 50 bibit cabai. Sekolah bertanggung jawab menyediakan lahan, melakukan penanaman dan merawat tanaman agar dapat berproduksi secara berkelanjutan selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Untuk mendukung keberhasilan program, Dinas Pendidikan juga menggandeng penyuluh pertanian, lapangan, dan kelompok tani agar memberikan pendampingan teknis kepada sekolah, mulai dari teknik budidaya hingga perawatan tanaman. Seluruh satuan pendidikan diharapkan berkomitmen mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam pembelajaran sekaligus memastikan keberlanjutan pemeliharaan tanaman

0: meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap sektor pertanian, serta membangun budaya produktif di lingkungan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Selamat 8 Mandalika FM.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Mandalika Radio Lombok.

Aku milikmu malam ini bersama Felix Warga, masih di Bursa Musik kita Mandalika. Baiklah warga, update lainnya dari antaranews.com untuk siang hari ini kami hadirkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sebagai kunci mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta pada Senin, Teddy menyampaikan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan pelaku usaha Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Pusat dan Daerah di Istana Negara di Jakarta Jumat 31 Juli mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi dengan pelaku usaha. Ia mengatakan dalam suasana dialog yang berlangsung hangat, para pelaku usaha menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memperkuat kepercayaan dunia usaha, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Teddy menegaskan pemerintah memandang dunia usaha sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi yang erat di antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com kami hadirkan di Bursa Musik kita Mandalika.

Seorang ustaz bertanya dalam ceramahnya, mengapa seseorang gemar menabung di bank tetapi enggan menabung untuk akhirat? Kata beliau selanjutnya, seseorang enggan menabung untuk akhirat karena ia belum mengetahui secara hakiki betapa besar bunga yang diperolehnya di akhirat kelak. Andaikan ia tahu, sungguh ia akan berlomba-lomba. Beliau menyitir surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seumpama orang menanam biji yang menumbuhkan 7 batang. Tiap-tiap satu batang membuahkan 100 biji. Seseorang beramal satu kebajikan, pahalanya 700 kali lipat atau bunganya 70.000%. Betapa besarnya bunga akhirat itu bila sepanjang hidupnya ia senantiasa berbuat kebajikan. Demikian ulasnya. Semoga kita dapat memahami bunga akhirat yang dijanjikan Allah.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Delapan delapan man Mandalika FM. Radio Lombok.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. 88

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika FM.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88 Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Pangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh. Teku sengke ya, mulanya kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. Sa paling laku, sehingga kualitasnya ya sholah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar, ndak main lupa lontar.
1: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi meluncurkan program Besti bersama siswa tanam cabai atasi inflasi sebagai bagian dari gerakan menanam cabai atau GMC yang melibatkan satuan pendidikan di seluruh daerah. Kegiatan yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praia Tengah pada hari Sabtu kemarin diikuti secara daring oleh sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. Peluncuran program tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. Haji Muhammad Nursyah SOS MSI, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT, Asisten 2 Sekda Lombok Tengah, dan juga Komisi 2 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Perwakilan Bulog, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Tengah, serta Kepala Sekolah Sekabupaten Lombok Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah menegaskan bahwa pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran dan budaya menanam sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif. Melalui program Besti, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga pengalaman langsung dalam membudidayakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Selain itu, Wakil Bupati berharap para kepala sekolah dapat mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan, kepedulian terhadap sektor pertanian dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Ia optimistis apabila dikelola dengan baik, hasil panen nantinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih lanjut, ia mendorong agar program Besti terus dikembangkan ke berbagai lembaga pendidikan lainnya, termasuk pondok pesantren yang memiliki potensi lahan cukup luas untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Lalu Idham Halid MPD, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa program Besti merupakan bentuk nyata kontribusi sektor pendidikan dalam mendukung salah satu dari 9 langkah strategis nasional pengendalian inflasi, yaitu gerakan menanam khususnya pada komoditas cabai yang sering mengalami fluktuasi harga. Ia menjelaskan pada tahap awal program ini telah melibatkan 86 sekolah menengah pertama atau SMP yang tersebar di 12 kecamatan serta 165 sekolah dasar atau SD di 3 kecamatan yaitu Praia, Praia Tengah, dan Jonggat. Menurutnya program Besti tidak sekedar mengajak siswa menanam cabai tetapi juga mengintegrasikan kegiatan tersebut ke dalam kurikulum sekolah sebagai sarana pembelajaran tentang pertanian, ketahanan pangan, pendidikan karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai bentuk dukungan, setiap SMP menerima bantuan 125 bibit cabai, sedangkan setiap SD memperoleh 50 bibit cabai. Sekolah bertanggung jawab menyediakan lahan, melakukan penanaman dan merawat tanaman agar dapat berproduksi secara berkelanjutan selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Untuk mendukung keberhasilan program, Dinas Pendidikan juga menggandeng penyuluh pertanian, lapangan, dan kelompok tani agar memberikan pendampingan teknis kepada sekolah, mulai dari teknik budidaya hingga perawatan tanaman. Seluruh satuan pendidikan diharapkan berkomitmen mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam pembelajaran sekaligus memastikan keberlanjutan pemeliharaan tanaman di

0: pangan daerah, meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap sektor pertanian, serta membangun budaya produktif di lingkungan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: kan, panggel panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula makanya milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah baida apa napa jadi si Mora hak baru ni ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah Ida pak nani ja an mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli balik sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga bau tercampur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pa oles bau tetumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek studio radio Mandalika FM, lantai 2 gedung pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi 0 baluk sekek 75 705.

0: insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas Mandalika FM.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio Nyawat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.

0: marak misal begawean sak kasap.
1: Idah, angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: bersama Ica Trisnawati, Madu Merah yang satu ini warga hadir di Dendang Goyang Mandalika ya. Dan selamat sore buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya untuk lagu dangdut dan juga Bollywoodnya warga sampai jam 4 sore nanti. Untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 ya, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat TT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dendeng Goyang.

0: Amin ya, Imam Yasaripin dengan doa suci. Selamat sore yang menyapa melalui WhatsApp Mandelika dan penjahit idola Pak Haji. Assalamualaikum Rea, waalaikumsalam. Tiang baru nongol monitor. Ya, kekerepot gawe seragam siswa baru Rel. Alhamdulillah proyek nikah. Lanjut saja sambil terus tongkrongin kita di 88 pas Mandelika FM Radio Lombok ya. Puan Umair, selamat sore di Perumahan Pemda juga nggih. Dan semua pendengar Mandelika lainnya juga yang sedang mendengarkan 88 pas Mandelika FM Radio Lombok. Ada Bayi Isnaini. Lupa kan nama udaranya ya, saking lama enggak pernah gabung. Sore Rel, sore juga cuaca panas dingin ya Rel. Semoga badan gak panas dingin ya. Semoga sehat selalu Rel, insya Allah amin. Biasa Rel, ya mau request lagu. Mau request lagu Mengejar Badai. Untuk Relnya selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Mbak Adel di Batu Jai. Ada Rudy Anggara di Pahang, Malaysia. Selamat sore Rel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat untuk semua jamaah atau teman-teman kita yang ada di negeri jiran Malaysia ya, amin. Tapi ya ketika Mbak Aini ya kepileruan. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Gih, baik. Minta lagu Kamu Istimewa, spesial buat yang lagi CLBK aja. Semoga nanti bisa kita play ya di Dendang Goyang Mandelika, karena kebersamaan kita sampai jam 4 sore. Ada dangdut, ada Bollywood. Tapi kita ke iklan dulu warga. Jangan lupa untuk yang punya masalah dengan gula darah yang cenderung tinggi, bisa atasi dengan atau bisa mencoba Alicin Herbal ya. Produknya warga bisa dapatkan di studio Radio Mandelika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, enggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa Dedeng Kuya.

0: Selamat sore dulu untuk Guran Hadi atau GH ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Real, sore juga. Mau request dong lagu Mbah Dukun. Sehat selalu untuk kita semua ya. Insyaallah.
1: Amin.
0: Semoga lagunya bisa kita play ya. Dan sekarang kita harus break dulu sejenak untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan salat asar.

Seorang ustadz bertanya dalam ceramahnya, mengapa seseorang gemar menabung di bank tetapi enggan menabung untuk akhirat? Kata beliau selanjutnya, seseorang enggan menabung untuk akhirat karena ia belum mengetahui secara hakiki betapa besar bunga yang diperolehnya di akhirat kelak. Andaikan ia tahu, sungguh ia akan berlomba-lomba. Beliau menyitir surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seumpama orang menanam biji yang menumbuhkan 7 batang. Tiap-tiap 1 batang membuahkan 100 biji. Seseorang beramal 1 kebajikan, pahalanya 700 kali lipat atau bunganya 70.000%. Betapa besarnya bunga akhirat itu bila sepanjang hidupnya ia senantiasa berbuat kebajikan. Demikian ulasnya. Semoga kita dapat memahami bunga akhirat yang dijanjikan Allah

0: Atenga ya. Kumbim sosok gati karua mari. Kamaina. Sim katelem gamawa haro kesolaham rua. Apa-apa sim ka wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati karua meto.
1: Jari mende menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namule bongo mula kabera. Ampok kena bongo iya kereng samukawi nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon.
0: Mule jati sarong cap lontar eto. Nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya lamon dia beli kereng enget-enget sarung cap lontar
1: engetar tar tar
0: toaran cap lontar.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.
5: Lagu yang satu ini warga sebagai lagu penutup untuk Dendeng Goyang Mandalika dari miliknya Maggie Z Mengejar Badai ya, mewakili lagu-lagu yang tidak bisa saya hadirkan atau putar di Dendeng Goyang Mandalika ya. Kita lanjut nanti Mandalika sore ketemu di zona kalau mau dia Mandalika.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi meluncurkan program Besti bersama siswa tanam cabai atasi inflasi sebagai bagian dari gerakan menanam cabai atau GMC yang melibatkan satuan pendidikan di seluruh daerah. Kegiatan yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praia Tengah pada hari Sabtu kemarin diikuti secara daring oleh sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. Peluncuran program tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. Haji Muhammad Nursia SOS MSI, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT, Asisten 2 Sekda Lombok Tengah, dan juga Komisi 2 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Perwakilan Bulog, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Tengah, serta Kepala Sekolah se-Kabupaten Lombok Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah menegaskan bahwa pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran dan budaya menanam sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif. Melalui program Besti, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga pengalaman langsung dalam membudidayakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Selain itu, Wakil Bupati berharap para kepala sekolah dapat mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan, kepedulian terhadap sektor pertanian dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Ia optimistis apabila dikelola dengan baik, hasil panen nantinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih lanjut, ia mendorong agar program Besti terus dikembangkan ke berbagai lembaga pendidikan lainnya, termasuk pondok pesantren yang memiliki potensi lahan cukup luas untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Lalu Idham Halid MPD, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa program Besti merupakan bentuk nyata kontribusi sektor pendidikan dalam mendukung salah satu dari 9 langkah strategis nasional pengendalian inflasi, yaitu gerakan menanam khususnya pada komoditas cabai yang sering mengalami fluktuasi harga. Ia menjelaskan pada tahap awal program ini telah melibatkan 86 sekolah menengah pertama atau SMP yang tersebar di 12 kecamatan serta 165 sekolah dasar atau SD di 3 kecamatan yaitu Praia, Praia Tengah, dan Jonggat. Menurutnya program Besti tidak sekedar mengajak siswa menanam cabai tetapi juga mengintegrasikan kegiatan tersebut ke dalam kurikulum sekolah sebagai sarana pembelajaran tentang pertanian, ketahanan pangan, pendidikan karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai bentuk dukungan, setiap SMP menerima bantuan 125 bibit cabai, sedangkan setiap SD memperoleh 50 bibit cabai. Sekolah bertanggung jawab menyediakan lahan, melakukan penanaman dan merawat tanaman agar dapat berproduksi secara berkelanjutan selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Untuk mendukung keberhasilan program, Dinas Pendidikan juga menggandeng penyuluh pertanian, lapangan, dan kelompok tani agar memberikan pendampingan teknis kepada sekolah, mulai dari teknik budidaya hingga perawatan tanaman. Seluruh satuan pendidikan diharapkan berkomitmen mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam pembelajaran sekaligus memastikan keberlanjutan pemeliharaan tanaman

0: era, meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap sektor pertanian, serta membangun budaya produktif di lingkungan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Mana nih suaranya?
1: Selamat sore.
0: Kembali hadir warga ya di Mandalika sore. Aurel siap menemani warga kembali sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Tentu saja ada lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas sore warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika

0: Ada 5 minutes dengan rasa cinta mengawali kebersamaan kita warga untuk zona Kalau Muda Mandalika ya, untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026 ya. Sudahkah pasang bendera warga? Karena ini bawahnya dari tanggal 1 Agustus itu sudah terpasang semua ya. Oke, baik warga Mandalika, seperti biasa untuk zona Kalau Muda bisa ikut bergabung di jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp kita ya di 081-757-076-864. Pastikan kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Oke, baik. Dia siapa di mana?
1: Majid.
0: Majid. Majid kelam masen jelun nih.
1: Darah entah semangat itu nih.
0: Ndak iya bayi sewan dengan semangat.
1: Ada lagunya ini. Kehadiranmu ya.
0: Kehadiranmu, oke, nanti ditunggu ya.
1: Iya. Boleh batu seperti jeleng ya?
0: Boleh.
1: Bisa batu-batu licit, tak sempat nafsu ya. Sampai contoh juga ada jangan tengah ini kepada-tengah ini ya. Ini acara Kalau Muda di Mandalika FM Radio Lombok. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Terhibur selalu ya. Kalau bisa ikutan dong kalau ada kesempatan ya, buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kan dipencet-pencet, bisa lewat ya, di internet, ke nelpon pun bisa ya. Oke, okay. Baru tunggu tuh di studio kemudian.
0: Oke, okay. Ajak tangganya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masjid yang ada di Lombok Timur, hadir di zona kolom budaya Mandalika ya. Yang di TikTok kalau mau bergabung bersama Aurel boleh. Salam-salam buat semua fans Radio Mandalika FM. Selamat sore dari bayi siapa nih? Oke. Kita ke telepon dulu ya. Halo, zona kalau muda.
0: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mangkung, Hadiroh.
0: Iya. Tumben sama.
1: Masih ngambil lah, iya.
0: Benar. Temuin tetap bareng anda
1: semua. Nggih. Ketemui sekarang di Mandalika sore, nggih.
0: Iya. Nah, jam mau tetap temuin di radio.
1: Nggih. Mau sila.
0: Lagunya
1: siapa nih?
0: Raja. Assalamualaikum.
1: Hah?
0: Assalamualaikum dari Raja.
1: Ngomong parah yang pamit baru pelinggih. Baru akan jawab pun kena.
0: Iya.

0: Rasara inan Lena, Rasara inan Hel, Bon, Rasara, Sayarang, Panjang Meloden, Mami Rian, Bang Anto, Rasara, Mami Aris, Mami Tul, Mami Sol, Mami Azril, Rasara, Mami Alvin, Mami Sayuti, Mami Ramli,
1: okay, siap.
0: Amin.
1: Insyaallah.
0: Dan sehat panjang umur, murah rezeki.
1: Jamaah tolong amin.
2: Amin.
0: Terima kasih. Selamat sore dan salam hadir. Tugasnya lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hairul Hadi yang di TikTok, bisa request lagu lewat TikTok nggak? Bisa dong. Ya, mau request lagunya siapa nanti kita puterin ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sekalian kalau mau berkirim salam lewat jalur TikTok juga boleh, nanti kita udarakan ya. Selamat sore untuk Bung Sulanang yang bergabung melalui TikTok Mandalika ya. Itu tadi Baik Suryati ya kalau nggak salah. Salam-salam buat semua fans Radio Mandalika FM Lombok. Ucapannya selamat sore. Gih, siap.

0: Oke, baik, nanti kita lanjut lagi seru-serunya di zona kalau muda. Kita kasih lewat dulu yang berikut ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Pas Mandalika FM, Radio,

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. 88

Dari miliknya Titu dengan lelaki cadangan warga hadir di zona kolom udah Mandalika ya. Bagi Anda pecinta lagu-lagu pop Indonesia, baik, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hairul Hadi ya, lagu yang itu belum masuk ya. Nama penyanyi Rahmat ya, baik. Nah, kita catat aja dulu kali ya. Next time kalau kita udah hadirkan baru kita bisa play ya di Mandalika sore sesi zona kolom budaya Mandalika. Ada Tito yang sudah bergabung di TikTok juga, live TikTok Mandalika FM warga ya. Yang saat ini lagi scroll TikToknya juga boleh bergabung di TikTok Mandalika warga ya, di @mandalika_fm.

0: fucking hands up.
1: Oke, masih bisa masuk di jalur telepon Mandalika buat yang dari tadi miss call. Miss call-nya ketika lagu diputer siapa yang angkat ya? Di saat kita live saat kayak gini nih baru ya bisa ikutan di jalur telepon Mandalika. Nomornya di 081-757-07684 ya. 100% lagu-lagu pop Indonesia warga Mandalika ya. Kalau untuk lagu nostalgia itu ada di bursa musik kita jam 12 sampai jam 2 siang.

Oke, jangan lupa juga dengarkan streaming kita warga ya. Kalau untuk yang ingin download itu gampang banget, tinggal ke Play Store aja, ketik Mandalika FM boleh ya. Atau yang gak ingin download langsung aja real kita dengerin boleh, tinggal buka Google aja, nanti ketik Mandalika FM ketemu tuh sama online radio box atau Radio Garden ya. Klik aja, one click nanti bisa langsung mendengarkan siaran 88 pas Mandalika FM Radio Lombok dimanapun kapanpun selama masih terjangkau yang namanya internet ya. Oke, next kita hadirkan lagunya Sauki, yang ini CDD. Apa antur ya? Cinta dalam doa.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watson's Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health, mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watson's Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watson's Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watson's Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watson's brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok.
5: Mandalika Radio Lombok.
6: Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Mas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pasar Kota Mandalika direvitalisasi secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan Pasar Rakyat Kota Mandalika direvitalisasi secara bertahap agar lebih tertata rapi dan diharapkan dapat mendukung peningkatan omset para pedagang. Revitalisasi Pasar Kota Mandalika tersebut sedang dikerjakan menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Setiawan di Lombok Tengah pada Senin. Ia mengatakan anggaran revitalisasi pasar Kuta Mandalika itu dilakukan secara bertahap melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pemerintah Provinsi NTB. Anggaran dialokasikan secara bertahap mulai dari dana penggeseran 2026, APBD perubahan, dan APBD 2027. Ia mengatakan untuk tahap pertama ini dilaksanakan revitalisasi mulai dari penataan gedung pasar, penataan halaman parkir. Selain itu direncanakan pasar itu dilengkapi dengan fasilitas umum seperti musola dan lapak untuk para penjual ikan serta penataan lainnya. Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penataan pasar di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika karena kerap dikeluhkan pedagang dan warga dinilai kurang rapi. Iqbal meminta akses masuk ke area pasar diperlebar karena langkah ini penting agar sirkulasi pengunjung dan wisatawan yang berbelanja bisa merata ke seluruh lapak pedagang. Tak hanya soal fisik bangunan, Gubernur NTB juga mendorong pembenahan tata kelola pasar. Ia ingin pasokan bahan segar dari pasar Kuta bisa diserap langsung oleh industri pariwisata di sekitarnya. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship. 88

0: Oke, baik warga Mandalika, Rizky Febian hadir dengan lagunya Kesempurnaan Cinta ya. Lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta yang sempurna itu bukan berarti tanpa kekurangan gitu kan, tapi tentang bagaimana dua hati itu bisa saling menerima ya, saling menjaga dan tetap bersama dalam kesetiaan ya, dalam setiap keadaan gitu maksudnya. Setia juga sih, dan begitu juga dengan kesetiaan Anda. Terima kasih tetap bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang ingin gabung lagi sore hari ini bareng Aurel, susulan bareng, boleh di 081 757 07 6864. Halo Zona Kalau Muda,
1: 88 Pas Mandalika FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
1: Inan Ola.
0: Hai Inan Ola Inges.
1: Berbeda bareng sholah.
0: Alhamdulillah, sholah-sholah doang. Baik ya.
1: Request lagu Ren.
0: Lagunya siapa?
1: Anu waktu Ren.
0: Apa, ayo.
1: Lupa kalau lagu selain. Anu deh. Anu itu cair bed.
0: Hah?
1: Cair bed.
0: Apa judulnya?
1: Ini naon, bocah apa yang bisa salah?
0: Ya lo, salah doang, tidak terobek pokoknya. Yeah.
1: Bocah yang bisa salah, lupa terlalu.
0: Yang lain dong, yang lain.
1: Oh, anu ada Peter Pan.
0: Peter Pan yang mana?
1: Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganku? Gak ada apa-apa. Oke, okay, baik. Ini
1: salah, Jerem.
0: Boleh.
1: Yang salah juga, Peter Pan itu salah. Manolia, Man Bayu, Marapa, Inalen, Malena, Ina Isin, Ina Nuri, Ina Linta. Ya sudah telaponan nih.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z, ke semua pen radio Mandalika.
0: Anggi.
1: Buat Aurel, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkembang.
0: Hai, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina Nola yang ada di derek sana ya. Aulia Dangkem bergabung di Zona Kalau Muda lewat TikTok ya, baik. Ada yang request Harpe Malehulu versi AI, nanti ditunggu. Halo Zona Kalau Muda.
2: Mandalika FM dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aulia ya, Jek.
2: Ayo.
0: Baru Ina Nola ya, Ina nih, Ina Aulia.
2: Ina Aulia kedua.
0: Oke. Oke, sila.
2: Lagunya Titu ya.
0: Titu sudah tadi lelaki cadangan ya.
2: Oh, tadi baru menikah.
0: Telat lesingan. Oke, tak apalah, tetap setia Mandalika ya.
2: Ya, Mandalika gitu lah.
0: Heeh.
2: Kemarin ini waktu kerjanya kita semakin semangat kitanya.
0: Oke, baik.
2: Lagunya ini sudah. Okay. Lagunya kan
0: lupa. No kan?
2: Diganti sama ini sudah. Ular berbisa.
0: Ular berbisa. Oke, nanti ditunggu.
2: Iya. Salam buat semua cantik.
0: Uh-uh.
2: Ini mau pulang soalnya.
0: Oke, baik.
2: Oke, sudah, berdirimu sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin.

0: hadir ku Hoya Inanola nen ya di TikTok Mandalika. Mau request lagu sekalian Rel and Mes yang hanya rindu ya. Oke, okay, ada lagunya nanti ditunggu aja. Ina Aulia Aimual. Ina Aulia Stanggur baru lekan telpon ge yang ada di TikTok Ina Aulia di Aimual. Ditunggu lagunya Rel Anggi, siap ya. Baik, nanti di kita hadirkan satu per satu ya. Tapi sebelumnya kita hadirkan iklan juga dong ya, kalau lewat. Apalagi untuk warga Mandalika yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya, siapa tahu ini cocok nih warga Mandalika ya, bergabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas Mandalika FM.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: It's magic. The best music for radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semangat.

0: Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Dari miliknya Anmes Kamaleng, hanya rindu untuk Ina Aulia yang ada di Aimual, yang tadi sudah request di TikTok Live Mandalika FM warga ya. Terima kasih yang bergabung di TikTok Mandalika. Baik warga, sementara itu kami kembali hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kemenhaj ancam sanksi tegas Biro Umroh yang telantarkan jamaah. Kementerian Haji dan Umroh RI mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU yang melakukan penelantaran maupun segala bentuk penipuan terhadap calon jemaahnya.

mendapat banyak laporan travel-travel umroh yang melantarkan jemaahnya dengan berbagai argumentasi, baik di Jeddah maupun Mekah, tiketnya tidak dibelikan dan jemaah dibohongi. Dan pihaknya akan bertindak lebih tegas menurut Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta pada Senin. Dahnil telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj untuk melakukan pengawasan ketat serta mengambil langkah tegas tanpa toleransi. Setiap travel yang terbukti menelantarkan jemaah meskipun baru satu kali terjadi akan langsung dijatuhi sanksi berat berupa penutupan izin operasional. Selain sanksi administratif penutupan izin, Wamenhaj juga memastikan seluruh oknum travel, KBIHU maupun pihak yang terlibat dalam praktik penipuan seperti jual beli layanan badal dan dam palsu yang telah merugikan jamaah hingga miliaran rupiah akan diseret ke jalur hukum untuk diproses secara pidana. Penindakan hukum pidana ini dinilai krusial guna memberikan efek jera sekaligus membersihkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari oknum-oknum yang merusak nama baik para ustadz dan kiai yang tulus berdakwah. Langkah tegas ini menurut Dahnil merupakan bentuk komitmen Kemenhaj yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan jemaah yang niat utamanya adalah untuk menyempurnakan ibadahnya justru dimanfaatkan dan dijadikan komoditas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dahnil mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel umroh. Masyarakat diminta untuk selalu memilih penyedia jasa travel yang sudah terdaftar resmi dan memiliki kepastian keberangkatan serta layanan guna menghindari praktik penipuan. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de PT yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ade de tau, mulanya andang lo cap lontar sino, waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh tekuseng ke ya mulane kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino sa paling laku sengak kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar ndame lupa lontar
1: Grand Guru jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Andika Mahesa dengan lagunya Pamit Pergi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya di Mandalika Sore untuk Zona Kolom Muda Mandalika edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 warga ya. Yang bergabung di TikTok Mandalika, setia terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga. Karena setelah ini ada si Rois, si Rama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya Aurel pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidil Ghurril Muhajjalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Quran mengatakan, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini

0: ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1000 atau 2000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka blak-blakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid, senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi Si Buta dari Gua Hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Bahwa kalau tidak, bahaya. Saudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid dia, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia berisi, harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan, sandang, pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas, sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut samenleven, yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex, hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau nggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang, yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah. Orang ingin mengambil jalan pintas, potong kompas, mau enak lalu tidak mau resiko. Hubungan seksualnya mau, tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya, pada satu segi, prostitusi, saudara tahu prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita. Tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi, atau kalau tidak, terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam pada hakikatnya memberikan alternatif, sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Man istata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget, main drulung aja, gak nengok kiri, gak nengok kanan, tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati, tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. yang semacam ini oleh Nabi fa'alaihi bisyam. Kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi, kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan menimbulkan, melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Ya. Itu parno. Enggak boleh dibaca. Blue film. Ngintip, nah, ini juga punya kita. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samanleven, free love atau free sex, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, si yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan doang. endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget, beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih nggak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin, Allahu Akbar. Ya sedeng sih sedeng.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan, melakukan baat, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan, tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong nih. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa yang ubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena tiga kosong ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari tiga kosong ini yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah, tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini umumnya karena tiga kosong ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah ke sana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi, ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia, nyolong dia, curi di dapur ikan itu, makannya gak tenang dia. Matanya selata pelotot, ada kaleng jatuh, lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih itu ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Hah? Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihat tidak? Segera dibawa pun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget, rusak, gerusuk, hansip lewat kabur dia, padahal hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, hansip enggak lihat, orang tua bisa kita bohongin, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan, si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut, si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya, apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya, kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu, sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta, sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang, hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa, cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya, si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum? Waduh, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu,
2: menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu, tapi yang ditunggu

0: sungguh tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu, salah elu. Iya toh, salah elu. Ngapa gak sabar nunggu pengulu? Bacalah surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapa. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah, bertambah dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memegiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top.

Alkisah, seorang laki-laki bernama Auf bin Malik kehilangan anaknya karena ditawan oleh orang kafir saat menggembala domba. Ia segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan wahai Rasulullah?" Rasulullah menyarankan agar dia bersabar, tidak selalu mengeluh dan banyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Auf mematuhi nasihat Rasulullah. Dan tidak berapa lama kemudian, Allah memberi jalan penyelesaian dengan membuat orang-orang kafir lengah, sehingga putra Auf bisa melarikan diri dan pulang ke rumah dengan selamat. Kisah ini disebut-sebut menjadi penyebab turunnya wahyu Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki secara tak terduga.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika Radio.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rok mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila

bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, "Itukah nilai bakti seorang anak?" Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, 'Ah!' Jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia." Menurut beberapa mufasir, kata "ah" adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit,

Gubernur BI mengundurkan diri, Bupati Pemalang ditangkap KPK, hingga keputusan MK soal dana pendidikan yang dipakai biayai program MBG. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 3 Agustus 2026. Berita pertama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia Jakarta pagi hari Senin yang lalu. Sesuai peraturan perundang-undangan, ia lalu digantikan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti hingga Gubernur definitif dipilih. Pengunduran diri Perry langsung direspon oleh pasar. Bursa saham dan rupiah kompak melemah selama beberapa hari, walaupun saat ini sudah kembali menguat. Sampai saat ini, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai siapa pengganti Perry. Berikutnya, lagi-lagi ada kepala daerah yang diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Terbaru, mereka menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Anom ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi terkait penerimaan proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Mirisnya, ini bukan pertama kalinya Bupati Pemalang terlibat kasus korupsi. Pada tahun 2022, Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, ditahan pula oleh KPK. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi selama periode 2021 hingga 2022. Asosiasi Pengusaha Indonesia hingga pemerintah buka suara mengenai aksi pemasangan pagar tinggi pada pusat perbelanjaan. Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani menilai, pemasangan pagar dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan dan pemasangan pagar merupakan hal yang biasa dilakukan pengelola. Respons ini diberikan menyusul perhatian publik yang memicu beragam spekulasi di media sosial. Bahkan, ada narasi yang mengaitkan pemasangan pagar dengan antisipasi aksi unjuk rasa pada Agustus 2026. Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita yang belum terverifikasi. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dalam putusannya, Mahkamah memerintahkan pemisahan anggaran ini dilakukan paling lambat tahun 2028. Badan Gizi Nasional memulai operasi bersih-bersih sejak dinahkodai oleh Kepala BGN yang baru, ex-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia mengungkapkan, banyak pegawai ASN, PPPK, dan non-ASN termasuk tenaga ahli, yang dipecat karena melanggar aturan alias tidak disiplin. Sudaryono juga mengumumkan ada sekitar 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG yang dihentikan operasionalnya secara permanen karena tidak melakukan evaluasi perbaikan standar selama tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ada beberapa kebijakan baru yang dijalankan seperti kewajiban bagi dapur untuk membeli bahan-bahan pangan dengan harga acuan pemerintah. Berita selanjutnya, sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, bakal memasuki babak baru. Per 1 Agustus 2026, praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping resmi dihentikan di seluruh tempat pengolahan sampah terpadu, termasuk Bantar Gebang. Karena itu, akan ada beberapa perubahan dalam mekanisme pengangkutan sampah, salah satunya adalah kewajiban memilah sampah oleh masing-masing warga. Sampah organik akan diangkut lebih sering, sedangkan sampah anorganik cukup diangkut 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar implementasi penghentian open dumping dapat berjalan lebih efektif sehingga tidak ada lagi sampah menggunung di TPST seperti beberapa waktu lalu. Berita terakhir, Timnas Indonesia membawa modal positif jelang laga krusial melawan Vietnam pada pertandingan ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 yang akan berlangsung malam nanti. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, unggul 2 angka atas Vietnam yang baru mengumpulkan 4 poin. Kemenangan akan membuat skuad Garuda memperlebar jarak sekaligus semakin dekat ke babak semifinal. Sebelumnya, tim Garuda meraih kemenangan dengan mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Seminggu berlalu, banyak cerita baru. Pahami semua melalui sumber terpercaya agar mata kita terbuka terhadap perubahan di dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa.

Lika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Grand Guru, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok. Mandalika, Radio Lombok.
2: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88 Mandalika FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, Alqamah bin Lubaid memanggil putranya yang berniat mencari teman. "Anakku," katanya, "jika jiwamu memanggilmu untuk berteman, maka bertemanlah dengan orang yang apabila engkau bergegas mendekatinya, ia akan melindungimu. Bila cobaan menimpamu, ia meringankan bebanmu. Bila engkau menggandengnya, ia menggandengmu lebih erat. Bertemanlah dengan orang yang bila engkau mengulurkan tanganmu untuk memberi, ia pun mengulurkan tangannya. Jika ia melihat kebaikan darimu, ia memandangnya. Bila tampak darimu suatu kekurangan, ia menutupinya. Bertemanlah dengan orang yang tidak akan mendatangkan kejahatan bagimu, tidak berseberangan denganmu, dan tidak pula merendahkanmu saat menghadapi kenyataan."

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
2: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
2: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
3: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
1: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews
1: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Kabupaten Kendal.
4: Siapkan energi kalian, karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Konser musik super megah. Rasakan langsung sensasi nyanyi bareng Jerox. Restu Van Houten. Trio Macan. Gea Yobi. Nabila Takia. Selina Grace. Jessica Novalia. Makin pecah dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalem Kendal, Sabtu 8 Agustus 9:30 malam, live di RCTI
5: 97,1 FM.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di INI.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: ada sama mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: selebritis tereksis.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: lagu bawamu lo ya. Sumpah bawa. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.

0: capek gak sih?
1: Capek banget. Kayaknya kita gak usah ketemu lagi deh.
0: Oke.
1: Lah, kok oke?
0: Ya oke.
1: Ya udah.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih sang penguasa alam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad yang mampu mengikuti suri tauladan, contoh-contoh yang baik dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka, kau jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, dan berikan kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang tayyib, yang hamba tidak capek mencarinya ya Allah, yang mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudikiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Sailin. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Salat adalah perangkat untuk kita berkomunikasi, berbicara, berbincang, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita curhat yang paling dekat dengan Sang Maha Pemilik alam jagat raya semesta adalah dalam salat. As-salat hiya du'a, wa du'a hiya ibadah. Salat adalah sarana kita untuk berdoa kepada Allah. Bukan hanya ritual kewajiban yang harus kita laksanakan salat sehari semalam 5 waktu, tetapi justru itulah tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, sarana yang terbaik untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa kepada Sang Maha Penguasa alam jagat raya semesta, Allah Jalla Jalaluh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat itu senantiasa di hatinya terus berdoa kepada Allah, sampai diutarakan doa-doanya dalam setiap lafaz gerak-gerik sholatnya. Sampai ketika tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan yang rutin dibaca dalam setiap sholat ditambah dengan doa-doanya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti ya, yang harus kita ikuti kalau bisa kita sholat seperti Rasulullah ya. Ada hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada yang empat. Sekali lagi, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Apabila bertasyahud seseorang daripada kamu ya, yaitu ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah yang terakhir, maka hendaklah ia menambah dengan doa, yaitu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada empat. Apa yang empat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini yang pertama doanya. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Daripada azab neraka jahannam. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam doa-doa Rasulullah yang lain pun banyak, seperti doa yang Rasulullah ucapkan dalam setiap Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta juga perlindungan kepada Allah dari murka dan juga jahat neraka. Ya sobatku ya, karena neraka itu yang kita khawatirkan, kita takutkan, karena kita orang banyak dosa ya, banyak lalai, banyak khilaf, banyak maksiat, banyak masya Allah perbuatan yang tidak Allah suka. Kita minta dah supaya Allah melindungi kita dari azab jahannam, jangan sampai kita masuk neraka jahannam, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Atau ada seorang sahabat yang dalam setiap doanya itu hanya mengucapkan, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Itu aja doanya, karena sangat takutnya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertasyahud mintalah perlindungan kepada Allah dari empat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Kemudian apa lagi yang Rasulullah minta? Wa min azabil qabri, dan juga dari azab kubur. Dari azab kubur sobatku. Ini yang luar biasa ya, dari azab kubur. Bahkan dalam hadis yang termaktub dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya ada juga, Allahumma sallimna atau sallimni min azabil, ya selamatkanlah aku dari azab kubur. Karena sobatku, kubur ini adalah awalu manazilil akhirah al-qabru, yang pertama kali kita akan singgahi ketika kita sudah meninggal dunia, masuk ke gerbang akhirat, yaitu dalam kubur. Dan ketika di dalam kubur itu, imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufratan min hufarin niran, kubur itu bisa menjelma menjadi taman surga, atau juga bagi kita bisa menjelma menjadi jurang neraka. Dan kubur itu salah satu fase yang halus, yang wajib, yang mau tidak mau kita harus lalui. Dan masya Allah, ujiannya luar biasa. Ketika nggak masuk dalam kubur, semua yang hidup setelah meninggalkannya, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan tentang hal perihal keimanannya. Marrabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuk, terus sampai. Kalau kita bisa menjawabnya, alhamdulillah. Tapi yang kita takut, di sana Allah membuktikan, memperlihatkan bahwa kita sangat kurang, tidak bisa menjawab. Itu na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya banyak-banyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari azab kubur. Jangankan orang seperti kita, ya waliun min awliya'illah aja itu khawatir tentang kondisi di azab di alam kubur. Makanya sering-sering berdoa. Nah, kita pun apalagi harus sering-sering berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka, ya Allah, hindarilah aku daripada azab kubur, selamatkanlah aku, ya Allah. Karena konsekuensinya, ketika kita masuk kubur, itu ujian yang pertama kali kita harus terima. Setelah sakaratul maut tentunya, ya. Di sakaratul maut juga ada ujiannya. Tapi ketika gerbang akhirat sudah kita masuki, azab kubur atau di alam kubur, itu masya Allah. Izna jaminhu fama ba'dahu aisar. Jika kita berhasil dari ujian cobaan yang ada di alam kubur, maka proses setelahnya itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Kuncinya itu di dalam kubur. Ketika kita berhasil melalui proses alam kubur, insya Allah kita akan selamat selanjutnya. Makanya Rasulullah pesankan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, karena semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Makanya kita sobatku, mumpung kita masih hidup, ayo kita cari bekal. Kita qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud yang bisa menambah cahaya terangnya nanti kita di alam kubur. Kita sering-sering berwudu, kita sering-sering membaca Al-Quran yang menambah terangnya kita di alam kubur. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita bersedekah. Karena sesuatu yang pertama kali disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah kurangnya bersedekah. Kurangnya bersedekah. Makanya banyak-banyak bersedekah selama kita masih hidup. Fa'asoddaku akum minas solihin, ya Allah, hidupkanlah hamba, ya Allah, sekali saja, maka kami akan menjadi orang yang banyak bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tuh ucapan nanti ya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sobatku, kita minta perlindungan kepada Allah ketika di tasawuf akhir, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu minta dibebaskan daripada azab neraka, dan juga minta dijauhkan daripada azab kubur. Terus apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Tuh, di kehidupan ada fitnahnya. Fitnahnya masya Allah luar biasa. Contoh, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal. Dalam setiap umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ada fitnahnya umatnya. Dan fitnah umatku adalah al-mal, harta, ya hubbud dunia, cinta kepada dunia, jabatan. Nah, ini coba sekarang kita lihat, masya Allah, berlomba-lomba jadi pejabat. Dia gak tahu bahwa nanti akan diperiksa, semuanya akan dituntut satu demi satu, ya, ratusan juta rakyat Indonesia akan menuntutnya. Nih, makanya kalau ingin siap jadi pejabat, pejabat yang adil, yang baik, yang bermanfaat buat masyarakat, bagi rakyat. Tuh, sobatku ya, makanya harus kita minta dijauhkan daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Fitnah kematian, su'ul khotimah termasuk. Karena ketika proses sakaratul maut itu, masya Allah, ujian dan cobaan dari setan semuanya datang. Makanya kita nih yang masih hidup, tuntun orang yang sakaratul maut itu dengan ucap la ilaha illallah. Kalau kepanjangan sebut saja Allah, Allah, Allah, Allah, terus di kupingnya. Jangan sampai dia tergelincir dari godaan setan. Nah sobatku ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi Yang terakhir dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang empat itu yaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya masihid dajjal yang sebentar lagi ini akan turun nih. Ya, sebentar lagi akan turun karena tanda-tandanya udah ada semua. Tanda-tandanya sudah ada semua. Masihid dajjal dikit lagi turun. Nah, ikatannya sudah mulai terbuka. Sedikit lagi lepas kemudian keluar. Ya, di daerah timur tengah sana informasi itu keluarnya dari negeri Yordan, kemudian langsung menguasai Palestina, Al-Aqsa dan lain sebagainya. Ya'udzubillah min zalik. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis mutafak alaih, hadis nomor 337 dalam kitab Bulughul Maram. Coba kita ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa direkam, rekam dalam handphonenya. Sekali lagi kita ikutin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Sekali lagi, wa min fitnati masihid dajjal. Oh, kita minta doa, mudah-mudahan terkabul doa kita ya. Allah kabulkan kita, Allah kabulkan kita, dan Allah jauhkan dari apa yang empat ini, mudah-mudahan. Baik sobatku, jika si anda sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7366, 0813-103-7366 ya. Sekali lagi sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ke 0813-103-7366. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya ya ke pesantren, monggo, insya Allah menjadi orang yang penghafal Quran dan berakhlak mulia, menjadi orang yang berakhlak mulia dan menghafal Quran ya. Terima kasih sobatku, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di Hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali sobatku, ya, di season interaktif ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, insyaallah. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat. Namun sebelumnya sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-7366 ya. Coba kita buka pertanyaan dari SMS dulu, ini yang sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pertanyaan SMS kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Bunda Wawat dari Babakan Ciseeng. Saya mau bertanya, kalau boleh saya tahu adanya di daerah mana sekolah dan pesantren Pak Ustaz? Tolong kasih tahu, terima kasih. Ya, nanti kita akan kirim Bunda ya. Sebagai ini saja. Ya, jadi Bunda yang dimuliakan Allah, yang pertama kita ada di Jalan Dedet, Beji, Depok. Ya, cari saja di situ Istana Yatim Riyadul Jannah, atau sekarang ini ya Pondok Pesantren Istana Yatim Rojab. Istana Yatim Rojab. Yang kedua ada di daerah Pasir Pogor di Cijeruk, khusus batuta atau anak-anak kecil. Untuk wanitanya ada di daerah Palasari, Cijeruk juga. Jadi antara laki-laki dengan wanita kita pisah, karena kita khawatir ada fitnah ya. Jadi kita pisah, pisahnya pun agak jauh. Kalau di Depok, anak santri yang sudah dewasa. Yang di Cijeruk, Pasir Bogor, itu anak-anak batuta yang masih 15 tahun ke bawah, belum akil balig. Kalau yang wanita di Palasari ya, gitu, wanita di Palasari. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Amang di Merdein Kali Depok. Saya sedang sholat isya sendiri, setelah satu rakaat ada yang nyolek di belakang minta makmum. Apakah niat dan bacaannya suratnya dilanjutkan apa diganti Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, jika kita sedang sholat sendiri kemudian ada yang menepak pundak kita ingin mengajak kita berjamaah, ya, yang pertama dalam hati niat langsung niat menjadi imam, kemudian surahnya gak usah diganti, biasa, cuman yang tadinya pelan jadi agak dikerasin kalau misalnya maghrib dan isya. Tapi kalau zuhur dan asar itu tetap tidak dikerasin suaranya ya, minimal ketika takbir intikal ya, takbir perpindahan setiap gerak itu dikerasin suaranya biar jamaah kedengaran ya. Jadi tidak usah ditukar bacaannya, cuman antara keras dengan sir, antara keras dengan pelan-pelan. Terima kasih sobatku. Ya, setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Bunda Mila dari Ciawi, Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Saya punya seorang ponakan lagi kerja di perusahaan, tapi kontrak 9 bulan. Saya mohon doanya biar dia lanjut terus kerjanya. Makasih Pak Ustaz, mohon minta nomor rekeningnya. Baik, nanti kita akan kirim. Baik Bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan kirim nomor rekeningnya ya. Terus juga kita doakan mudah-mudahan yang sedang bekerja keponakan Bunda terus dilanjutkan kontraknya sampai diangkat menjadi karyawan tetap, insyaallah ya, kita doakan ya. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Cikarang. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya karena sudah usia, kalau mau hubungan badan dengan istri saya suka pakai obat kuat. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Boleh tidak ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua lagi di udara di RDI 97,1 FM Jakarta, acara Sejuk di Hati. Alhamdulillah, ya Allah berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk hamba berbagi dan bermanfaat insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, atau juga untuk memenuhi keperluan hari-hari para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah mereka kaum du'afa, ya memang kami buat pesantren itu ada yang bayar, ada yang tidak. Tapi kebanyakan untuk yatim dan kaum du'afa itu gratis ya. Tapi bagi yang mampu untuk bersedekah di situ, tetap kita terima subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu. Insya Allah kualitasnya sama dan menjadi berakhlak mulia dan menghafal Quran insya Allah. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Karena udah usia, setiap mau berhubungan badan sama istri itu pakai obat kuat, itu hukumnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, memakai obat kuat dalam berhubungan badan itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan hukumnya sunnah jika niat untuk menggembirakan pasangannya. Hukumnya sunnah. Tetapi masalah obat kuat ini, nah tentunya itu baik tidak buat tubuh, karena obat kuat itu memicu derap jantung ya. Ini baik tidak buat tubuh, itu yang harus dipikirkan ya. Pada intinya diperbolehkan untuk memberikan kegembiraan, kepuasan kepada pasangannya. Tetapi ingat, tubuh kita ada batasnya. Ya kalau bisa normal, obat kuat gaya Islam, yaitu tenangkan pikiran, tenangkan hati, insya Allah bisa. Baik sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Kiai, saya dari Pandeglang. Siapa nih? Goyang lidah, mau tanya sebelum sholat subuh, sholat taubat dulu. Gimana itu Pak? Kalau terima kasih Pak Kiai. Ini goyang lidah. Ini ada program di RD itu goyang lidah. Tapi ini acara sejuk di hati. Sebelum sholat subuh, sholat taubat terlebih dahulu. Itu sangat bagus. Tetapi syaratnya sholat sunnah taubat itu dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Ya. Jadi boleh dilakukan sholat sunnah taubat itu sebelum masuk waktu subuh. Kita iringi tuh sholat tahajud jam 3, ya jam 3 malam sholat tahajud, sholat sunnah taubat. Setelah itu kita langsung masuk subuh, azan, kemudian baru sholat subuh berjamaah. Itu sangat bagus dan diperbolehkan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan begitu tuh. Sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu subuh. Masya Allah, itu luar biasa. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Haji, nama saya Dedi dari Sukabumi. Saya mau tanya, apa diperbolehkan karena doa ngaji Yasin tiap hari buat almarhum bapak nenek muslim muslimat, atas sebelumnya terima kasih. Baik sobatku, mengaji setiap hari ya, untuk yang pahalnya diniatkan untuk para almarhumin dan almarhumat, itu sangat diperbolehkan. Meskipun ada pendapat lain ya silakan, tapi kita mazhab Asy-Syafi'iyah itu diperbolehkan. Ahli sunnah wal jamaah NU itu diperbolehkan untuk mendoakan para almarhumin dan almarhumat, walaupun setiap malam, walaupun setiap hari, itu diperbolehkan ya, sangat bagus. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Neneng dari Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saya mau bertanya Pusat, bagaimana caranya menghadapi anak tiri yang gak setuju sama saya? Baik sobatku yang Allah sayangi, menyikapi atau menanggapi anak tiri yang tidak setuju, bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, bunda yang dimuliakan Allah, bunda, setiap wanita itu mempunyai senjata yang sangat baik, yaitu komunikasi yang baik, dengan hati yang sejuk, dengan penuh kesabaran, mengayomi seperti anak sendiri. Ya, kita berbuat baik tanpa ada dorongan tertentu, ikhlas kepada Allah, insya Allah itu dapat merubah sikapnya, ya sahabatku ya. Yang penting harus kita sikapi seperti kita mengayomi anak sendiri. Kalau sudah demikian, insya Allah buka komunikasi yang baik, perhatian yang baik, dan yang terakhir yaitu doa. Ya Allah, bukakanlah hati anakku ya, sehingga bisa menghargai dan juga menghormatiku sebagai ibunya. Terus berdoa begitu, karena hanya Allah yang bisa membuka mata hati seseorang. Sobatku ya, jangan pernah putus asa. Terus. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita lihat dari WA sekarang nih. Ternyata dari WA sudah banyak juga yang masuk. Baik, kita buka pertanyaan dari WA yang pertama, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, suami orangnya cepat banget marah, arogan. Saya setiap hari batin. Yang ada gimana ngatasi dari Ibu Tini Cikupa. Makasih Pak Ustadz, saya penggemar RDI Sejuk di Hati. Baik, pertanyaan bunda kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di Hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: kritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, kesehatan badan, kesehatan zohir, kesehatan batin ya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. 0813-103-73636 ya. Baik, pertanyaan dari Bunda Tini Cikupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi suami yang sering marah, arogan, itu bagaimana caranya? Yang pertama, setiap ibu sekali lagi masih mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu perhatian yang lebih, kasih sayang, itu yang sangat luar biasa. Suami marah, suami arogan, memang sudah karakternya begitu. Kita sikapi, kita hormati sikapnya tersebut. Ya justru disitulah kita mencari celah sebagaimana suami bisa reda dari marahnya. Memang agak sulit, bicara ini gampang, agak sulit ketika mempraktikkan. Tapi saya yakin setiap istri insting keibuannya itu pasti lebih tajam. Dimana suami sempat marah, dari pola makannya, kemudian juga dari pola pelayanannya, itu harus kita cari. Dan yang tidak pernah lupa yang terakhir, yaitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang memiliki semuanya, memiliki suami bunda. Dibukakan hatinya supaya tidak menjadi pemarah lagi, sobatku ya. Sabarnya bunda menghadapi suami yang temperamen itu adalah ibadah, pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan satu saat Allah merubah karakter suami menjadi lemah lembut, insyaallah ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas wejangan dan nasihatnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal 9 Desember anak saya sudah diitan, jadi saya sudah jadi lebih lega Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu jawaban dari sobat kita yang sudah kita jawab ya. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sehat selalu Pak Ustadz. Saya mau bertanya lagi Pak Ustadz, kalau kita habis minum khamr, waduh, apakah kita harus wajibkan mandi junub? Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, habis minum khamr atau minuman keras yang memabukkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena minum khamr yang memabukkan itu adalah sumber daripada kejahatan, dosanya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan ya, untuk menambah sahdunya dalam bertobat, ya kita harus mandi taubat, bukan mandi junub. Mandi ini mandi taubat, niatin mandi taubat ya, semua tuh yang ada di tubuh kita, kita keluarkan dosa-dosanya dengan mandi taubat kepada Allah. Mandi sobatku ya, tapi niatin mandi taubat. Setelah itu sholat sunnah taubat dan bertaubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, itu yang dianjurkan Rasulullah. Kemudian beliau juga bertanya, saya mau tanya masalah sholat, bagaimana caranya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar? Kadang saya suka kebablasan, ketiduran di waktu zuhur kalau habis kerja malam. Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim sobatku, menjama atau mengkosor sholat itu ada syaratnya. Ada syaratnya yang paling utama, yaitu pertama misalnya bepergian dengan masafah 83 kilo dan pergiannya adapun niatnya ibadah. Kemudian dalam kondisi sakit boleh. Nah, dalam kondisi letih capek yang luar biasa, nah di sini tanpa faktor mengurangi takzim kepada waktu itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya ketiduran, nah ini yang jadi masalah. Lebih baik pesan sama istri, kalau saya ketiduran bangunin zuhur, nanti habis sholat zuhur tidur lagi, asar bangun lagi, begitu kalau satpam ya. Jangan langsung dijama saja, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya sobat ya, minta bangunin waktu zuhur, kita sholat zuhur dulu, habis itu tidur lagi. Paham ya sobatku ya, jadi tidak ada illat untuk menjama sholat. Baik sobatku, kita akhiri dengan

0: Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan